kod at hagi sa jeten machine ade ade fotoshin to ta ade to khasa isa ade ta tol sos adin dan de dan be ta ta khari ta e dan te kandi be be ta to shin ni be sich to ze da de und da fot to ta be be ta aslon se ayot ta te sos e di a si to ta adin dan la te sos ta sa do und da kat ko be ta ta khada jo e len ni hi ji Anin dan nak sosan kan, nak jadi nak bejbe hanya itu. Bukan dah sih, jangan gua ada. Nak hokan nak kiri nak nong itu dah. Jangan gua kiri dah, nasi gua jauh dah iya. Bukan dah dah sosan dah ibet ah, ibet ah dah sah. Aku jauh dah iya. Asli tu dah tu, kiri si gua dah dah sih ini leden. Dah dah je. Ada orang dah ejo di aku es don dah dah haji. Ini jadi hajar aliyah gua hajar berkah gua je asal ini, esen aja check ni je ini tol ni. Ikut ahas angkong, aku tiga tiga hari ini ya jadi ada agenda ya. Ikut an habi ho atol ni hendak tentang jauh. Jod bini nanti hari ya jod atol dat asal aje gua skipit ni sini sini oh Yunan, dah hantar tuan dah anda di nanti sini kita aje aje tu asal ahkan zanli bini nanti. Kong chi di ni wei June 2nd jo ado e kha kha